0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lho di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni Amika.
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I just want to actually quite serious.
10: Said what?
9: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka lu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana?

0: Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro 2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Yeah. I don't even know how we get here.

0: si tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Jangan pertama, mungkin ku jatuh.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, satu informasi ya dari PT PLN ULP Serui. Ada info penghentian aliran listrik sementara nih teman Pro2 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur. Nah, teman Pro2, untuk lokasi terdampak ada Jalan Gajah Mada, Jalan Bayangkara, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Mongin Sidi, Jalan Pelayaran, Jalan Frans Kaisepo. Ada KPR, KPR Dusun, Jalan Kalidingin, sebagian Kelapa 2, Hadi, Kalidingin, Kelapa 2, teman Pro2. Ada Kampung Harapan, Yosudarso, Pelabuhan Kampung Cinatua, Turu, Jalan Samratulangi, sebagian jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Patimura, Tarau, Newi, Jalan Pasir Hitam, Jalan Pasir Putih, Basecamp, dan Serui Laut, teman Pro2. Demikian teman Pro2 informasi dari PT PLN UP3 Biak ULP Serui ya, mengenai info penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan hari ini pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur. So guys, di-charge ya HP-nya.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu, teman Pradua, di siang hari ini. Dengan cuaca di kota Serui, teman Pradua, yang sangat panas sekali. Waduh, panasnya panas pol nih, teman Pradua. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen biar kulitnya, terutama wajah, tidak terbakar. Nah, teman Pradua, di hari ini sebenarnya Karida libur ya, tapi ada satu dan lain hal yang membuat saya harus stay di sini. Tapi nggak apa-apa, saya tetap happy, teman Pradua, bisa nemenin kamu di siang hari ini. Kita akan sedikit banyaknya berbagi informasi nih, teman Pradua, biar kamu nggak kudet. Baru-baru ini ya, teman Pradua, buat kamu yang sering banget nge-scrollin media sosial, terutama Instagram dan juga TikTok, teman Pradua, ini lagi ramai sekali nih, teman Pradua, mengenai pasien BPJS yang dibully. Aduh, kenapa sih? Kan BPJS itu juga kita bayar loh tiap bulan, jadi jangan dibully ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, kasus pasien BPJS kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap setelah menunggu selama 8 jam ini menjadi sorotan nih di media sosial. Unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bernada merendahkan, termasuk dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan dan juga dokter. Terlepas dari kronologi lengkap teman Pradua maupun penyebab kematiannya, kasus ini menjadi refleksi nih tentang bagaimana seseorang dapat kehilangan empati terhadap orang lain yang sedang berada dalam kondisi sulit, teman Pradua. Kira-kira apa ya yang menyebabkan orang-orang kayak gitu, teman Pradua? Nah, untuk menjawab hal tersebut, teman Pradua, psikiater Dr. Lahargo ini menjelaskan, dalam psikologi sendiri terdapat konsep displacement, di mana konsep ini terjadi saat seseorang mengalihkan emosinya, terutama kemarahan atau frustasi, dari sumber masalah yang sebenarnya kepada sasaran lain yang lebih mudah mereka jangkau, teman Pradua. Nah, di sini dalam konteks pelayanan kesehatan, seorang tenaga kesehatan ini mungkin sebenarnya merasa frustasi gitu ya, teman Pradua, terhadap sistem yang memiliki berbagai keterbatasan. Namun emosi tersebut dapat beralih dan dilampiaskan kepada pasien yang sedang menyampaikan keluhan. Sebaliknya, pasien yang telah menunggu selama berjam-jam menahan sakit dan juga menghadapi ketidakpastian juga bisa mengalami frustasi, teman Pradua. Nah, emosi tersebut bisa saja dilampiaskan kepada petugas yang ditemui, meskipun petugas tersebut belum tentu nih memiliki kewenangan untuk mengubah keadaan. Jadi dengan kata lain ya, teman Pradua, kemarahan yang sebenarnya bersumber dari persoalan tertentu ini dapat dialihkan kepada orang yang bukan merupakan sumber masalah. Tapi memahami mekanisme tersebut bukan berarti membenarkan perilaku yang merugikan orang lain ya, teman Pradua. Lalu kenapa nih orang-orang lebih suka berkata kasar dan berani banget di medsos gitu ya, teman Pradua? Ternyata fenomena ini tuh disebut sebagai online disinhibition effect, di mana fenomena ini terjadi ketika seseorang cenderung lebih berani berkata kasar saat berinteraksi di balik layar. Aduh, nanti kalau ketemu ciut nyalinya, waduh. Nah, teman Pradua, ketika berkomentar di media sosial, seseorang ini tidak berhadapan langsung ya dengan orang yang menjadi sasaran ucapannya. Nggak ada kontak mata, nggak ada ekspresi wajah, nggak ada respon emosional yang tentu saja bisa dilihat secara langsung, teman Pradua. Media sosial juga bisa mempermudah terjadinya dehumanisasi. Seseorang yang sedang sakit tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan perasaan dan dengan kehidupannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan label tertentu, teman Pradua. Itu sih kenapa Karida selalu bilangnya sama kalian, teman Pradua, jangan sampai jari kalian itu lebih cepat daripada pikiran kalian gitu ya. Jadi mulai sekarang, teman Pradua, sebelum ngetik, sebelum memposting sesuatu gitu ya, harus dipikir dulu, oh ini benar gak ya saya kayak gini, oh ini beritanya benar gak ya. Jangan sampai kalian adalah korban hoax, teman Pradua. Udah korban hoax, kalian sebarin lagi tuh berita hoax, jadi double gitu ya, double kill, bahkan triple kill mungkin.

Okay, teman Pradua, selamat siang untuk kamu. Udah waktunya makan siang nih teman Pradua. Udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang, aduh makan siang dulu teman Pradua. Jangan sampai apa? Jangan sampai jatuh sakit. Soalnya kalau kamu jatuh sakit, teman Pradua nanti gak ada yang nemenin saya tugas lagi. Nanti saya dinasnya sendirian dong. Gak suka, gak mau sendirian. Maunya bareng-bareng aja. Kita break ya teman Pradua. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahamin gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh. Apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor? Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi, ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang, bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan, dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi, ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi, selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya, kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Enggak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part

0: daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
1: syarat dan
0: ketentuan ya, ya, ya kategorinya juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah
1: itu. Betul. Biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
1: ya. Ya Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIBE. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia bahwa ini adalah momentum yang luar biasa apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima
3: saya.
1: Kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya. Dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk.
1: Betul.
2: Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat. Ayo. Gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Gak mau kerja setahun. Ayo. Boleh gak?
2: Pak, mau magir nih, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih, Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
2: Miss Tam, ulil nih, Pak.
1: Pak Arif atau Pak Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
2: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah, Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
2: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya, Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi. kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware, safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Iya.
1: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
1: Yes. Nah,
5: selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget betul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya. Oke. Okay. Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivan Nature Median. Baru aja kamu dengerin soft launching transformasi kreator Indonesia, teman Pro 2, barengan sama Bam sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Ivan Nature Median di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu gak berasa tiba-tiba udah jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

0: baru sadar ya, sahabat itu nggak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemani barengan sama Ivon nih di jam-jam segini. Waduh, panas banget ya cuaca di luar sana teman Pro 2. Gimana buat lo yang baru banget keluar rumah di jam-jam segini? Ngeluh pasti dong, apalagi buat lo yang mungkin mesti naik turun transportasi umum gitu ya. Panasnya kacau sih, kayaknya butuh ini ya, butuh es. Tapi sekarang kayaknya gampang deh buat lo nyari es di mana aja gitu ya, apalagi dengan adanya pedagang keliling yang pakai sepeda listrik tuh, gerobakan. Murah-murah lagi ya untuk kopi atau non-kopinya teman Bro 2. Coba update dong di sekitaran lo gimana cuacanya, gimana trafiknya, karena tadi pagi wow, macetnya luar biasa karena ada beberapa jalanan yang ditutup. Terus bikin kita jadi muter-muter karena macet.

kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Uludin juga sudah menjelaskan tarifnya sama nih, Rp3.500 aja teman Bro 2 ya, menempuh rute sepanjang 34 km lebih. Kalau naik ojol atau naik taksi ini udah lebih dari 3.500 sih teman Bro 2 ya. Dan maksudnya dengan 18 titik pemberhentian dimulai dari Bundaran Senayan menuju Ancol itu kamu bisa melewati Senayan Bank Jakarta, Polda Metro Jaya, Ben Hill, Karet, Duku Atas, Losari, Bundaran HI, terus juga MH Tamrin, Kebon Sirih, masuk ke Monas, Pecenongan, Juanda, Pasar Baru Timur, sama Jembatan Merah. Wah, banyak ya teman Bro 2. Pokoknya kalau misalkan lo pengen olahraganya gitu ya, hari Minggu gak cuma di sekitar Senayan doang, pengen menikmati angin-angin laut gitu ya di Ancol, boleh tuh cobain dari jam 6 sampai jam 10 cuma Rp3.500 aja.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital gak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

ini Spider-Man new brand new day, terus lo pengen banget jadi Tom Holland gitu ya. Jangan mimpi dulu, coba lo bisa nggak workout kayak Tom Holland? Karena banyak yang penasaran gitu ya, akhirnya rahasia dibalik fisik atletis dari Spider-Man dibocorin nih sama Tom Holland ya. Katanya latihan andalannya tuh biasanya workout CrossFit bernama Cindy. Latihan ini dipilih karena memang sederhana, tapi ternyata efektif buat ngebangun daya tahan dan juga ototnya. Wah, gue ngelakuin ini setnya gak bisa banyak-banyak sih, kacau. Ini yang dilakuin adalah 5 pull up, 10 push up, sama 15 squat. Dan ini dibikin 27 set dalam waktu 20 menit. Berasa ya otot-ototnya pada panas pasti rasanya. Cobain teman bro dua kalau misalkan emang lo pengen fisik lo atletis kayak Tom Holland ya. Tapi yang pasti disesuaiin dulu sama kemampuan lo. Kalau misalnya emang udah bisa 27 set gas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: 105 FM Radio Jakarta, teman-teman, baik kamu. Masih ditemenin barengan sama iPhone sampai nanti jam 3 sama Pro 2. Waduh, gimana-gimana jam-jam segini. Kalau panasnya kayak gini sih gak bikin ngantuk ya. Justru kayak aduh, pengennya minum es gitu yang seger-seger. Tapi jangan kebanyakan juga, karena beberapa hari terakhir nih banyak yang terkena radang tenggorokan atau batuk atau flu ya teman Bro 2. Biasa gitu, enggak apa ya, kayak enggak naker kalau misalkan lo udah minum minuman yang seger ada es ya. Itu berhari-hari baru deh kejadian tenggorokannya kena radang. Gimana, kasih tau dong traffic terus juga cuacanya gimana di sekitaran lo, bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

102 Jakarta, teman terbaik kamu. Congratulations, keren banget nih tim sepatu roda Indonesia yang baru banget pulang dari Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championships 2026. Ini ngebawa pulang 19 medali, ada 14 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Wih, keren banget ya. Di senior ini ada MA Taya Rizky Prasetya, terus juga ada Disna Ayu Luhutia, Fatahila Rajawali dan juga lalu Dava Maulana. Di tingkatan junior ini ada Devina Dwi Aprilia, Nafiza Lamarts dan juga Davian Putra Pernama. Keren banget. Sekali lagi congratulations ya, semoga gak cuma ini aja, nanti banyak lagi medali-medali yang bakalan diwakilkan sama atlet-atlet yang keren ini. Amin.

Masuk di jam terakhir, jam kelima iPhone, nemenin kamu di santai siang. Dibuka sama lagu dari The Lantis, Lampu Merah. Gimana? Lagi di lampu merah mana, teman bro 2? Yang kemarin tuh mulai rame ya, beberapa lampu merah itu ada apa ya, ada speakernya. Terus ada dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kayaknya yang kasih peringatan buat orang-orang yang tidak taat peraturan lalu lintas. Contohnya kayak misalnya ada seseorang yang tidak memakai helm gitu ya. Bapak pakai baju merah, kenapa helmnya gak dipakai? Bapak ini munduran, jangan lebih dari trotoar gitu ya. Lucu sih, akhirnya banyak orang yang akhirnya mungkin daripada malu gitu ya, dibikin konten. Nanti jadi viral karena tidak taat peraturan lalu lintas. Jadi akhirnya mungkin banyak orang yang taat lalu lintas lagi nih. Seneng kalau kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu baru banget keluar rumah, pengen beraktivitas dan membawa kendaraan bermotor, jangan lupa pakai helm, pakai sabuk pengamannya gitu ya. Pokoknya harus taat peraturan.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

zone. 105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Pernah denger dong? Katanya bahasa apa ya, kayak kata per hari antara cewek sama cowok tuh beda ya. Kalau cewek itu lebih banyak katanya per hari. Makanya kadang cewek itu dibilang lebih bawel. Iya gak teman bro dua? Setuju atau enggak? 20 ribu kata ya untuk cewek. Tapi ini menurut dari jurnal Perspective on Psychological Science. Nyadar gak sih? Kalau makin kesini tuh ternyata lo makin jadi jarang ngobrol. Karena sebuah studi menemukan katanya adanya penurunan volume percakapan harian selama 13 tahun terakhir. Rata-rata jumlah kata yang diucapin seseorang ini berkurang sekitar 300 kata per hari setiap tahunnya. Yang paling mencolok penurunan ini justru terjadi di kelompok usia di bawah 25 tahun, teman bro 2. Ini ada penelitian juga menganalisis rekaman audio lebih dari 2000 orang yang usianya 10 sampai 94 tahun yang direkam saat menjalani aktivitas sehari-hari. Hasilnya nunjukin kalau pola komunikasi manusia memang perlahan berubah, khususnya di kalangan anak muda nih. Kebiasaan ngobrol langsung ini ternyata mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Emang iya? Atau jangan-jangan sering sih ketemu gitu ya, tapi pas ketemu pada asik sendiri main handphone.

aduh, coba punya cara apa kalau lagi ngedeketin seseorang? Sama kayak Richie Brian atau enggak sama Bro 2 yang lagi jadi sorotan di internet, di media sosial gitu ya. Ini jadi bahan pembicaraan yang lagi hangat-hangatnya sama netizen Indonesia. Rich Brian sama Easter Nuna, katanya ini bermula saat dia tuh muncul gitu ya, ada beberapa foto yang memang lagi deket, lagi berinteraksi antara kedua belah pihak. Jadi mereka nih saling mengupload momen bersama gitu ya, foto-foto kebersamaan mereka yang akhirnya muncul di media sosial, yang katanya bilang kayaknya pacaran deh, kayaknya lagi deket deh. Cuma karena foto bareng terus upload gitu. Masa dibilangnya deket? Tapi kalaupun deket, gas aja gak sih? Karena kan satu agensi. Kalau kata netizen, lebih gampang buat ngawasinnya ya. Kita doain aja deh, mudah-mudahan memang kalau lagi deket semoga cocok ya. Kita lanjut singelongnya sama Bro 2 sama lagu dari Suma, Kau Bukan Rumah Mimpiku.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI.
1: Room 2 FM. Suara kreativitas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Via mobile application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.diam.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ayo teman Pro 2 yang masih stay tune di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, okay, welcome back with Kak Oce nih teman Pro 2. Hai hai. Oke, okay, kita terpantau nih di jaga malam kita kali ini teman Pro 2. Oke, gak terasa nih teman Pro 2, kita udah berada di tanggal 13 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Oke, lagi beberapa hari lagi udah kita masuk ke HUT kemerdekaan Indonesia nih teman Pro 2 yang ke-81 ya teman Pro 2. Dan kali ini sambil temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2 yang entah pada baru pulang kerja atau baru habis bersih-bersih nih teman Pro 2 yang lagi nongkrong dan luangkan waktu bersama orang-orang terkasih kalian. Oke, Kak Uca akan temani kalian nih. Apalagi lah yang lagi menyendiri di sudut kota ini. Oke, ada Kak Uca di sini. Tenang aja, Kak Uca akan temani kamu. Oke, dan untuk yang lagi dalam perjalanan nih teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan roda 4, untuk kalian yang arah-arah luar kota tetap berhati-hati.

emosi kita nih teman berdua. Oke teman berdua, pernah nggak kalian merasa kesel ya karena chat kalian gak dibalas, lalu tanpa sadar membalas pesan lain dengan nada ketus? Oke, pernah nggak? Atau kalian sedang banyak masalah tetapi memilih diam sampai akhirnya emosi kalian meledak hanya karena hal kecil nih teman berdua? Itu yang paling sering ya. Emosi kita ini dapat muncul dalam berbagai bentuk ya teman berdua, mulai dari senang, kecewa, marah, takut, cemas, sampai merasa kewalahan. Yang sering menjadi tantangan ialah bagaimana kita memahami apa yang sedang dirasakan dan menentukan respon yang tepat setelahnya. Ya kadang kalau responnya nggak tepat ya membuat kita emosi nih, apalagi kita udah bertanya-tanya. Kamu nanya. Ya disinilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu menjadi penting sekali nih teman berdua. Ya kemampuan ini bukan berarti harus selalu tenang ya, tidak boleh marah atau selalu mampu mengendalikan perasaan. Emotional intelligence itu lebih berkaitan dengan kemampuan mengenali, memahami, menggunakan dan mengelola informasi yang berasal dari emosi itu, baik pada diri sendiri maupun orang lain nih teman berdua. Konsep emotional intelligence pertama kali teman berdua dikembangkan secara sinematis oleh psikologi ya Peter Salovey dan juga John Mayer nih teman berdua. Kemampuan tersebut itu mencakup 4 hal utama, yaitu mengenal emosi, menggunakan emosi untuk membantu proses berpikir, memahami emosi serta mengelola emosi itu. Nah teman berdua, hal paling dasar dalam emotional intelligence ialah kemampuan mengendali apa yang sedang kalian rasakan. Ada kalanya seseorang hanya merasa bad mood aja. Padahal nih teman berdua, tahu enggak, setelah diperlihatkan lebih jauh, itu perasaan kalian itu ternyata berasal dari kecewa, lelah, cemas, tersinggung atau merasa tidak dihargai nih teman berdua. Ya semakin spesifik kalian mengenal emosinya, ya semakin pula menentukan apa sih yang sebenarnya sedang kalian butuhkan ya teman berdua. Misalnya nih, rasa kesal setelah mendapat komentar dari teman bisa saja bukan semata-mata karena komentar tersebut ya. Bisa jadi ada rasa malu, kecewa atau khawatir dianggap tidak mampu. Jika semua perasaan hanya disebut marah, ya penyebabnya menjadi lebih sulit dipahami. Karena itu teman berdua membiasakan diri berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya saya sedang merasa apa? Ya. Itu dapat menjadi langkah untuk melatih kesadaran emosional kalian. Yaitu cukup dengan membedakan apakah yang muncul adalah marah, kecewa, takut, sedih, malas, cemas, atau justru campuran dari beberapa emosi kalian ya teman berdua.

Ada anggapan kalau orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi itu katanya sih orang yang selalu bisa menahan emosi. Padahal nih teman berdua, mengelola emosi berbeda dengan memendamnya. Ya ketika marah misalnya nih, kalian tidak harus berpura baik-baik saja. Begitu juga ketika kalian sedih, tidak ada keharusan untuk langsung terlihat ceria ya teman berdua. Mengelola emosi bukan berarti harus menahan atau menyembunyikan perasaan yang muncul. Lebih dari itu, seseorang perlu memahami apa yang sedang dirasakan, yaitu mencari tahu penyebabnya, lalu menentukan cara yang tepat untuk mengekspresikannya agar emosi tersebut tidak justru menimbulkan masalah yang lebih besar nih. Contohnya teman berdua, kalian mendapat pesan singkat dari teman yang terdengar dingin, ya respon pertama mungkin langsung berpikir, dia pasti nih marah sama aku. Jika langsung membalas dengan nada defensif, ya masalah baru bisa muncul di teman berdua. Namun jika memberi jeda dan mempertimbangkan kemungkinan lain ya teman berdua, seperti mungkin teman sedang sibuk, lelah, atau memang sedang terburu-buru ya, respon yang diberikan bisa menjadi lebih tenang. Ya bukan berarti emosi

emotional intelligence juga tidak terlihat ya, itu dia terlihat dari kemampuan memberikan jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Ya, saat kecewa nih teman pro 2 muncul keinginan untuk menghilang saat tersinggung, rasanya ingin mengatakan sesuatu yang sama tapi menyakitkan ya. Dorongan tersebut bisa muncul secara otomatis, namun teman pro 2 masih ada kesempatan untuk memilih respon setelahnya. Ya, jeda dapat digunakan untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan.

Ya, bisa dengan meletakkan ponsel sebentar, menarik napas, berjalan sebentar, menulis apa yang dirasakan atau menunggu sampai emosi tidak lagi berada di titik paling tinggi. Itu salah satu strategi regulasi emosi yang banyak diteliti loh teman Produa, yaitu mencoba melihat kembali suatu situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini yang perlu kalian tahu nih teman Produa, emosi tidak selalu muncul tanpa alasan ya. Setiap kita emosi pasti ada reasonnya. Rasa marah dapat memberi sinyal kalau ada sesuatu yang dianggap sebenarnya gak adil ya teman Produa. Kesedihan dapat muncul setelah kehilangan sesuatu yang berarti, yaitu rasa takut dapat membuat seseorang atau membuat kalian lebih waspada terhadap ancaman. Karena itu, daripada langsung berusaha menghilangkan emosi yang tidak menyenangkan, coba kalian pahami deh pesan dibaliknya itu. Saat kalian merasa kesal karena pekerjaan menumpuk ya, misalnya masalah lain bukan, mungkin sekedar malas ya, bisa jadi tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itu juga ya, itu yang paling sering ya. Saat merasa iri melihat pencapaian orang lain, mungkin ada keinginan tertentu yang selama ini kalian belum berani akui kepada diri kalian sendiri. Ya teman Produa, kecerdasan emosional tidak berhenti pada kemampuan memahami diri sendiri. Ada bagian lain loh yang tidak kalah penting, yaitu memahami emosi orang lain juga. Kalau satu emosi ya. Ya teman Produa, kemampuan ini dapat terlihat dari hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari loh teman Produa. Misalnya kita mengetahui kalau teman sedang tidak ingin diajak bercanda meskipun biasanya ia orang yang paling ramai. Atau menyadari kalau seseorang sebenarnya sangat kecewa meskipun mengatakan aku baik-baik saja padahal ia tidak baik-baik saja nih teman Produa. Oke, cari saat suasana hati berubah, coba identifikasi perasaan yang muncul. Itu semakin spesifik, semakin banyak. Misalnya daripada hanya merasa bad mood, coba kalian kenali apakah sedang kecewa, cemas, atau kesal nih teman Produa. Jadi teman Produa, emotional intelligence bukan tentang menjadi seseorang yang selalu tenang. Ya lebih dari itu, kemampuan ini membuat seseorang mengenali apa sih yang sedang terjadi di dalam dirinya, itu memahami orang lain dengan lebih baik dan memilih respon yang tidak hanya mengakui emosi sesaat. Karena pada akhirnya nih teman Produa, memiliki emosi adalah hal yang manusiawi, sedangkan belajar mengelolanya adalah sebuah keterampilan atau skill nih teman Produa. Oke, kalian nih tipe yang mana nih teman Produa? Tipe emosi yang gimana? Oke, kalau emosi tantan diri ya teman Produa.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya, dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

Oke, teman Produga, untuk kalian nih yang gemar makan pedas nih, oke, awas nih asam lambung nih teman Produga. Oke, ternyata gemar makan pedas ya bisa bikin panjang umur loh teman Produga. Oke, makanan pedas biasanya disantap karena rasanya yang mengunggah selera ya. Katanya sih gak ada sambal, gak nafsu makan nih Kak Ocha. Oke, sensasi panas dari cabai, sambal, jalapeno hingga kari membuat makanan terasa lebih nikmat dan memuaskan nih teman Produga. Namun, tahu gak teman Produga, di balik sensasi pedas yang membuat bibir terasa terbakar dan mata berair, makanan yang mengandung capsaicin ternyata juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatannya loh teman Produga. Yaitu beberapa penelitian bahkan menemukan kalau ada hubungan antara konsumsi cabai dengan rutin dan risiko kematian akibat penyakit yang tertentu yang lebih rendah sih. Oke, beberapa penelitian menemukan hubungan nih teman Produga. Kalau hubungan antara saya dengan dia bagaimana nih? Oke, tahu nggak teman Produga apa sih capsaicin? Yaitu merupakan senyawa aktif utama yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Oke, itu namanya capsaicin nih teman Produga. Itu dia yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Dan senyawa ini diketahui berhubungan langsung dengan sejumlah proses di dalam tubuh kalian. Ya, mulai dari metabolisme, kesehatan jantung hingga respon peradangan. Bukan tubuh kalian juga ya, tubuh kaoca juga. Dan di luar sensasi pedasnya nih teman Produga, capsaicin ini menjadi perhatian dalam penelitian mengenai kesehatan jangka panjang nih teman Produga. Dan kali ini mengutip dari Real Simple, ya, sejumlah penelitian populasi menemukan kalau hubungan antara konsumsi cabai dan kesehatan kordia metabolik yang lebih baik nih teman Produga. Oke, menemukan hubungan antara aku dan dia gimana nih? Oke, capsaicin ini diketahui dapat memengaruhi pembuluh darah. Iya, senyawa ini dapat merangsang produk nitric oxide yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Ya, mekanisme tersebut berpotensi membantu menjaga tekanan darah kita. Konsumsi cabai juga dikaitkan dengan profil lemak darah yang lebih baik dalam sejumlah penelitian. Capsaicin diduga dapat membantu melindungi kolesterol LDL dari oksidasi, salah satu proses yang berperan dalam pembentukan plak pada pembuluh darah. Salah satu penelitian terhadap hampir 23.000 orang menemukan bahwa konsumsi cabai 4 kali atau lebih dalam sepekan berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit jantung yang lebih rendah. Dalam penelitian tersebut nih teman Produga, konsumsi cabai itu dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung, iskemik dan stroke. Oke, meski demikian nih teman Produga, hasil penelitian semacam ini menunjukkan korelasi dan bukan bukti bahwa cabai secara langsung menyebabkan seseorang terhindar dari penyakit jantung atau stroke ya teman Produga. Capsaicin juga banyak diteliti karena berpotensi dalam mengaruhi metabolisme tubuh kita. Ya, salah satunya yaitu termogenesis nih teman Produga, yaitu proses ketika tubuh menghasilkan panas dan menggunakan energi. Siapa nih antar kalian yang makan pedas langsung berkeringatnya? Ini dia. Capsaicin ini dapat meningkatkan aktivitas proses sehingga tubuh membakar lebih banyak energi. Senyawa ini juga diduga dapat memengaruhi jaringan lemak coklat atau brown adipose tissue. Ya, berbeda dari lemak putih nih teman Produga, terutama menyimpan energi, jaringan lemak coklat berperan dalam menghasilkan panas dengan membakar energi. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan kalau capsaicin ini berpotensi memengaruhi nafsu makan dan jumlah energi yang dikonsumsi. Namun teman Produga, efek tersebut tidak berarti makanan pedas bisa menggantikan pola makan sehat ya, atau menjadi solusi tunggal untuk menurunkan berat badan kalian nih teman Produga. Oke, itu berarti 50-50 aja ya.
Hubungan antara makanan pedas dan kesehatan juga semakin banyak dikaji melalui mikrobioma usus. Ya, beberapa penelitian menunjukkan kalau senyawa kapsaisin ini memengaruhi komposisi bakteri di dalam usus kita loh, teman perdua. Ya, senyawa ini juga dapat mendukung bakteri yang menghasilkan shortened fat acid. Ya, termasuk butirat ya. Ia berperan penting dalam menjaga kesehatan lapisan usus kita ya. Salah satu manfaatnya adalah membantu mempertahankan fungsi penghalang usus sehingga zat-zat yang berpotensi memicu peradangan tidak mudah masuk ke aliran darah. Dengan demikian ya teman perdua, kapsaisin berpotensi memengaruhi peradangan sistematik melalui interaksi antara makanan, saluran pencernaan, dan mikrobioma usus. Ya teman perdua, meski menjanjikan nih, kalian ingat lagi penelitian mengenai hubungan kapsaisin mikrobioma dan peradangan masih terus berkembang. Karena itu teman perdua, belum tepat jika menyimpulkan kalau perbanyak makan pedas dapat saja mencegah peradangan atau penyakit kronis nih ya teman perdua. Oke, jadi ini Kak Ocha, haruskah kita makan pedas lebih banyak? Iya, bagi kalian pecinta sambal nih teman perdua, temuan mengenai kapsaisin ini tentu menjadi kabar menarik. Namun teman perdua, bukan berarti kalian semakin pedas makanan yang dikonsumsi. No, ya itu semakin panjang pula usia seseorang. No teman perdua, manfaat makanan pedas sebaiknya dilihat sebagai bahan dari pola makan secara keseluruhannya aja ya. Cabai yang dikonsumsi bersama sayuran, sumber protein, biji-bijian, dan bahan makanan bergizi tentu berbeda ya dengan makanan ultra proses yang tinggi garam, gula, dan lemak meski sama-sama memiliki rasa pedas. Selain itu juga toleransi setiap orang terhadap makanan pedas berbeda. Pada orang tertentu, konsumsi cabai dalam jumlah banyak dapat memicu rasa tidak nyaman pada saluran pencernaannya. Oke, siapa nih yang setiap makan pedas pasti perut sakit? Ya ini dia. Konsumsi cabai dalam jumlah banyak itu dapat memicu rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan kalian. Jadi nih buat kalian teman perdua, jika kalian memang menyukai makanan pedas, tidak ada alasan ya untuk menghindarinya hanya karena sensasi panasnya aja. Konsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan toleransi tubuh dan tetap imbangi dengan pola makanan bergizi yang seimbang nih teman perdua. Kalau kalian yang gejala lambung, jangan coba-coba nih teman perdua. Oke, karena kalian sakit, gak tahu ya. Dan oke, sekali lagi nih teman perdua, kalian yang gemar makan pedas bisa bikin panjang umur. Ya teman perdua, ini bukan soal apa, tapi ini soal rasa. Oke, kalian kalau macam suka makan pedas kan itu soal rasa-rasa kalian. Oke, kalau macam kita beda rasa ya, terserah kalian. Oke, ini dia lagu beda rasa dari Anak Kampung.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

Okay, teman berdua. Okay, masih terjaga di jaga malam nih with Kak Oce. Gak terasa nih teman berdua, kita udah berada di jam 8 lebih 30 menit nih. Oke teman berdua, kali ini Kak Oce mau ngobrol nih soal yang lagi viral-viralnya nih teman berdua. Oke, mungkin udah kalian ikuti ya di media sosialnya teman berdua. Dan kali ini teman berdua, infonya dari dunia travel nih ya teman berdua. Kali ini AC pesawat mati, 259 penumpang sengsara terjebak 8 jam di kabin loh. Ayo mari kita ngobrol sama-sama nih, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada sebanyak 259 penumpang dari penerbangan maskapai Biman Bangladesh Airlines terpaksa menghabiskan waktu 8 jam di dalam pesawat loh, dengan AC atau pendingin udara yang mati nih teman berdua. Pesawat dijadwalkan terbang pada tanggal 6 Agustus 2026 dari Bandara Internasional Toronto, Pearson, Kanada. Setelah sekitar 8 jam mengudara, pesawat mengalami masalah teknis dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Fiumicino, Roma, Italia. Nah, teman berdua, tahu nggak, selama menunggu pihak maskapai mengatasi masalah teknis, 259 penumpang tetap menunggu di dalam pesawat dengan AC yang tidak berfungsi. Ya, kondisi ini menyebabkan beberapa penumpang merasa tidak enak badan. Ya, pasti ini kepanasan sekali ya teman berdua. Ya, melansir juga dari VN Express, seperti dilaporkan nih teman berdua, penerbangan itu akhirnya dibatalkan setelah pihak maskapai berusaha selama berjam-jam untuk mengatasi masalah teknis. Ya, para penumpang diminta untuk turun dan dipindahkan ke terminal bandara nih. Ya, tim teknis dari si pesawat ini, Biman Airlines, yang dikirim dari Bangladesh ke Roma, tiba sekitar 23.15 waktu Bangladesh. Nah, lengkap dengan suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan, penerbangan tersebut kemudian berangkat dari Roma menuju Dhaka, Bangladesh pada hari yang sama juga. Maskapai nasional Bangladesh tersebut tidak mengungkapkan secara detail masalah teknis yang terjadi hingga menyebabkan AC pesawat tak berfungsi. Nah teman berdua, menurut laporan dari Daily Sun, para teknisi telah memperbaiki pesawat sehingga layak untuk terbang kembali. Masalah serupa juga sempat dialami maskapai Emirates yang terbang dari Dubai menuju Shanghai pada bulan Juli lalu loh teman berdua. Itu ada sekitar 373 penumpang terjebak di dalam pesawat juga selama 10 jam tanpa AC. Ya, hal ini terjadi akibat karena adanya masalah teknis dan operasional saat pesawat melakukan pendaratan di Hangzhou akibat cuaca buruknya ya teman berdua. Kita kan gak tahu nih, kita bukan pawang cuaca, jadi ya begitu sudah alam. Ya teman berdua, selain itu juga ada nih satu, wah ini yang bikin Kak Oce geleng-geleng kepala loh. Ada loh, bocah 4 tahun terkena stroke dan orang tua ceritakan gejala awalnya nih teman berdua. Usia 4 tahun loh terkena stroke. Ya, ada seorang bocah berusia 4 tahun asal Skotlandia mengalami stroke hingga harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Stroke ini diduga muncul akibat penyakit yang sempat diderita sebelumnya nih teman berdua. Si bayinya bernama Olivia Elliot yang kini berusia 5 tahun. Ia terbangun sambil muntah dan mengeluh sakit kepala pada Juni 2025. Mulanya nih teman berdua, sang ibunya Rebecca mengira kalau si Olivia hanya terkena penyakit musiman biasa aja. Namun balita itu terjatuh hingga tak bisa menggenggam tangan sang ibu. Ya, Olivia pun langsung dilarikan ke rumah sakit hingga kondisinya memburuk dengan cepat. Setelah menjalani CT scan dan serangkaian tes lainnya, dokter mendiagnosis kalau Olivia ini menderita stroke. Tim dokter menemukan peradangan parah di salah satu arteri utama yang memasok darah ke lehernya. Mereka menduga kalau
peradangan ini disebabkan oleh cacar air yang sempat mengenai Olivia. Ya teman perdua, si bayi Olivia ini sempat kehilangan kemampuan menggerakkan sisi kiri tubuhnya. Bicaranya juga menjadi cadel dan salah satu wajahnya terkulai. Dia menghabiskan hampir 8 pekan di rumah sakit loh, sebelum memulai proses pemulihan. Wah, luar biasa nih. Si bayi Olivia ini sendiri lahir secara prematur, sekitar 9 minggu lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ia juga sempat didiagnosa menderita cerebral palsy yang ringan. Mulanya kondisi Olivia ini juga saat jatuh yang tak bisa menggerakkan tubuh bagian kirinya disebabkan oleh cerebral palsy. Tapi apa dayanya nih teman berdua? Hasil pemeriksaan berkata lain ya, Olivia didiagnosa menderita stroke ya teman berdua. Perlahan kondisi si Olivia ini mulai membaik setelah menjalani pengobatan. Dokter juga telah meyakinkan keluarga kalau stroke yang dialami sekecil tak berkaitan dengan cerebral palsy yang dideritanya. Namun kondisi yang telah ada membuat proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama. Setelah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, bayi Olivia akhirnya pulang. Ya, beberapa hari setelahnya Olivia pun kembali bersekolah namun dengan bantuan kursi roda. Wow. Dan Rebecca hadir di sekolah sebagai pendamping pribadinya nih teman berdua, ibunya. Dan kini teman berdua tahu enggak, Olivia ini sudah bisa berjalan sendiri di rumah sambil menggunakan alat bantu. Ya, si ibunya percaya fisioterapi yang dijalaninya sebelum terkena stroke membantunya mempersiapkan diri untuk proses pemulihan. Nah teman berdua, lewat peristiwa ini ibunya pun membangun yayasan bernama Olivia Step Foundation untuk mendukung keluarga anak-anak penyandang disabilitas. Ya, Rebecca terpaksa kepada orang tua mengenai gejala stroke pada anaknya nih teman berdua. Jadi untuk kalian yang mempunyai anak, berhati-hatilah menjaga anak kalian ya. Ini umur 5 tahun udah pada stroke nih teman berdua. Kita selalu mengawasi anak-anak kita saat bermain ya.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Sahur Malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik. Asik. Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
0: Bener, ramean dong. Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan, ya kan.
0: Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Menurut
0: gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Yeah. Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah, salah, salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Dusty Rusty. Lucy. Lucy.
1: Bener-bener.
0: Bener-bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2. Karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokilnya udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
2: Gue coba.

0: berdirinya di akhir 2023.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Di tanggal 31 Desember ya. Mm-hmm. 31 Desember tahun baru banget. Mm-hmm. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Pameran lukisan. Terus si Robay juga main sama bandnya di okay. acara pameran itu. Mm-hmm. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi berkelanjutan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman.
1: Okay.
0: Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
2: Satu angkatan.
1: Oke. Oke.
3: Oke.
0: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
0: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Oke. Okay.
0: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada. Okay.
0: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Oh, apa cuy artinya Desti Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Kalau The Desti Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh, okay. Mm. Oh dari situ?
0: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
0: Iya.
1: Dia
0: kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
0: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Yeah. Bumper ya, bumper.
0: Iya, bumper. Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Mm, bener.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
0: Okay. Nama dua mobil tua itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
0: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
2: dedean.
0: Iya benya ini dedean
1: masih kasih dedean ya. Oh iya
0: oke
1: okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
2: Wow.
1: Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu? Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua
0: karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
1: Okay.
0: Musik tua gitu.
1: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Desti Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Secara
1: enggak langsung ya. Benar. Tapi lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang merek kan dunia. Ya kan bisa kan?
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hatton.
0: Cuman kayak panjang.
1: Kepanjangan.
0: Ya.
1: Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Bener.
1: Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
3: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar, The Desti Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira-kira mau jawab.
2: Tapi retro pop sih.
3: Iya,
1: retro pop ya.
0: Oh. Retro pop lah.
2: Pop rock and roll.
3: Oke.
1: Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
1: ya. Benar.
3: Lebih ke situ ya.
1: Benar. Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
0: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Okay.
0: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
2: Oke. Okay. Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Uh-huh. Bawanya The Beatles.
1: Oh, wow. Oke.
3: Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
0: Ingat. Yang dibikin apa yang
2: direkam? Yang
1: dibikin pertama kali deh.
0: Pertama kali.
1: Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh? Oke. Lu bikin Stranger Things?
3: Tapi itu direkam gak akhirnya?
4: Oh. Itu akhirnya direkam.
0: Bukan Stranger Things.
4: Bukan.
1: Beda.
3: Masa dilakuin ya? Sedising.

0: Siapa tahu kan.
1: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
2: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
2: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay. Ayu.
2: Ayu, koma Ayu.
3: Ayu, koma Ayu.
2: Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
2: Iya. Ayu koma Ayu.
1: Ayu koma Ayu. Iya.
0: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
0: Enggak usah. Masa ngajak kan. Iya. Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
4: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Oh, mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
0: Oh, oke.
1: Ini kapan dirilis? Juli ya?
2: Iya, tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
0: Platypus. Kartun lagi deh.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pikir kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
0: Peri Platypus. Bukan, bukan. Peri Mariadi kira.
1: Aduh, sorry. Aduh, apa ya?
0: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa, Bay? Kira-kira.
0: Coba ya.
3: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
1: Oh iya. Coba, kenapa lagi?
0: Coba, coba.
1: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
0: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
3: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
3: Yeah. Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan itu. Dikau.
1: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Mm. Oh, oke. Okay.
4: Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
3: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad-balad,
4: tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, silahkan ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
0: Aneh banget.
4: Malang,
0: aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
0: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
0: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
0: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
0: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rasti yang
3: enggak jelas
4: itu.
1: Oh, enggak jelasin.
0: Oke, gua ngerti.
4: Iya. Musiknya macam-macam nih.
0: Iya.
4: Ada rock and roll-nya, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
0: Awalnya apa judulnya Balada?
1: Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
0: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih, enggak sih? Benar.
4: Bener. Tenggelamnya kapal.
0: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
0: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
0: Yoi.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
0: HB. Hidung belang ya.
1: Gua pikir lagi tadi.
0: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB gitu. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan
1: kita. Iya. Siap.
5: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
1: Okay.
5: Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
0: Si Joni?
5: Diri.
0: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Oh iya. Benar.
0: Pagi-pagi kan biasanya.
1: Benar.
5: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor. Oh,
0: iya benar. Harus bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
0: Lebih ke ngeces.
1: Iya.
0: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
1: Oh dimintain duit.
0: Iya.
1: Bro nasional. Hati-hati.
0: Iya si Joni.
1: Iya si Joni. Maksudnya Joni.
0: Ada Bang Joni kan. Iya.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
0: Oke.
5: Kita bikin spesial sendiri lah.
0: Di record sama kalian akhirnya ya.
5: Masukin ke EP ini.
0: Nice. Okay.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
5: Boleh.
0: Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
0: Kalian manggung gua request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita
1: udah pamit.
0: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
0: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu kan.
0: Iya. Gue gak expect sih.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Kan mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya.
0: Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, bener-bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
2: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
0: Iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya, ya nggak apa-apa dong.
0: Nggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana
1: kakek? Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut.
0: Kalau random mas, kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh, yeah.
0: sih. Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Hidung Belang.
4: Si Joni Diri
0: dan outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan umur persetujuan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
3: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak.
2: Yeah, yeah.
0: Ini deh.
2: Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya, itu sih,
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan? Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free nya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Iya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drasty. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Oh,
1: halo. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu siapa?
1: Oh, di sini. Oh iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Garis besarnya. Apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
1: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
0: Dekat sih.
4: Kan? Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita
1: baru. Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering-sering, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: boleh. Boleh.
0: Silakan. Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
0: Ada. Hmm, oh, gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek dong. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Iya, iya. Handheld.
1: Iya, iya.
4: Yes, sir.
1: Kopi. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: gue selalu di rumah.
1: Iya, rumah
0: selalu di rumah.
1: Rumah selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke.
1: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya. Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh. Itu juga boleh tuh.
4: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir, anjir, keren nih
3: kunjungi. Ya pokoknya, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: si Dika,
4: si Dika, semuanya.
3: Bener. Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
0: Itu dia, bener. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi yang paling deket? Di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng siapa?
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
5: YouTube.
3: Di YouTube juga.
4: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Bener.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
4: Terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Amin. showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah, tadi makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya?
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasti-Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dasti-Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit dan juga ini dia
1: Dasti-Rasti. 1, 2, 3, 4.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

Oke teman perdua, gak terasa ya kita udah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman perdua, makasih banyak nih untuk kalian yang udah setia temani RRI Perdua Serui pada jaga malam kita kali ini. Teman perdua, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman perdua. Untuk itu tetap saksikan terus siaran kita dan hanya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, Kak Ocha sekali lagi ucapkan makasih banyak nih untuk kalian. Oke, selamat beristirahat. Oke, kalau nggak penting-penting amat nggak usah begadang ya teman Produa. Oke, see you, bye bye, God bless you.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: mempersembahkan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
2: Pro 2 FM mencoba.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasamu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapanmu untuk melakukan kehendakmu dan memuliakan namamu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Bentuk hati kami ya Tuhan menjadi seperti tanah yang subur yang siap ditaburi dengan kebenaran firmanmu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini saudara kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini saudara bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
0: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
5: Via Mobile Application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biam.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Manfaat mindful eating cukup beragam dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

0: via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Hai teman perdua, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon.

0: Jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
2: Rudy. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 8 lebih 52 menit, 53 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Masih bareng Bang Dul, masih teman ikam semua di pagi ini nih teman Pro 2. Kali ini Bang Dul kayaknya bakal info-info lagi nih teman Pro 2, tapi sesudah lagu yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Ulang-ulang featuring Rokamart dan juga ini ya teman perdua, Kibaf. Kibaf featuring Rokamart nih teman perdua, lagu yang baru sudah tidak asing di telinga teman perdua, khususnya di daerah timur nih teman perdua, dengan judul Ulang-ulang dari Rokamart featuring dengan Kibaf ya teman perdua. Dan teman perdua, Bang Dul balik dengan info-info lagi. Kali ini ada studio efek asal Jakarta, LIMN FX, ikut terlibat dalam film terbaru Kung Fu Soccer garapan Stephen Chow nih teman berdua. Dan kamu tahu ke tidak nih, co-founder LMNFX Fabian Loing mengatakan bahwa keterlibatan studio Indonesia ini dalam film Kung Fu Soccer terbaru menjadi milestone lanjutan bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan standar produksi internasional nih teman berdua.

Ya teman Pro 2, elemen VFX sebagai salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film terbaru Stephen Chow dengan judul Kung Fu Soccer ini nih teman Pro 2, resmi tayang di jaringan bioskop Indonesia mulai tanggal 12 Agustus 2026 kemarin. Sebelum hadir di Indonesia, Kung Fu Soccer lebih dulu dirilis di Cina pada tanggal 11 Juli 2026 lalu hingga 12 Agustus 2026. Dan film ini tercatat meraih pendapatan lebih dari 5 triliun rupiah dengan jumlah penonton lebih dari 63 juta orang nih teman Pro 2. Dan film ini dikembangkan sebagai penerus spiritual dari film ikonik Shaolin Soccer di tahun 2001 nih teman Pro 2, dengan jalan cerita dengan karakter baru yang berfokus pada tim sepak bola perempuan di Indonesia. Dan distribusinya ditangani langsung oleh Anchor Film. Adapun proyek ini bukan keterlibatan pertama LMN VFX dalam produksi internasional. Bagi studio asal Indonesia ini, keterlibatan dalam proyek internasional bukan hanya bagian dari perkembangan studio saja nih teman-teman.

Nah, teman produk saat ini LMN VFX tengah mengerjakan efek visual untuk Dragonlord, film panjang terbaru karya sutradara asal Swedia David Sandberg. Dan Sandberg dikenal lewat Kung Fu Fury di tahun 2015 silam. Dan film pendek yang menggabungkan aksi, komedi, elemen budaya pop era 1980-an. Dan film itu menjadi fenomena internet dan tayang perdana di Festival Film Cannes pada tahun yang sama nih teman produk, alias tahun 2015. Dan Dragonlord dideskripsikan sebagai film fantasi punk yang memadukan aksi komedi dan fiksi ilmiah nih teman produk. Ya teman produk, seiring meningkatnya volume dan skala produksi internasional yang ditangani LMN FX terus membuka ruang bagi talenta baru di bidang efek visual nih teman berdua. Posisi yang terbuka mencakup berbagai disiplin, mulai dari holding effects, crown, dan juga ada 3D environment, ada 3D asset, look development, hingga compositing nih teman berdua.